Uyafarwa nanga dzimbiti, uyafarwa nanga mimuya ya dzikakati na dzindwa. Mara vana va mianga zviakoneya, vateteresi zviakoneya, zviakoneya zviagudiwa. Paulo ri ndoto zviguda, ari ndoto zviguda, ari ndo zviguda, nahone ndakonisiwa nga hoyu ankonisawo. Nandikori navone muteteresi mudzimu anga vakonisa, navone muteteresi mudzimu anga vafarisa, navone muteteresi mudzimu anga chimbira navone, navone muteteresi kavafarelele. Kae hoyu mudzimu uyakonisa, uri naho usina chitu udive zvauri zvidofira, naho wodhalerwa nga zvitu udive zvauri mudzimu watadhulu unanne. Hezvi zvitu zviyakonadzeya, hezvi zvitu zviyakonadzeya. Paulo ri nne ndozviguda, ari ndozviguda utakalera ufusheya, ngazvenezvi zvendarivana nazvo, ari ndoguda uri hedzi nyimere dziyapira, ndoguda. Ndova ndikori vateteresi, ndiko toda uvaitera tabhero macheroni haya aduva lanamusi, ndivaitere tabhero ya uri mudzimu avafarise vachika nyimere yeneyo, mudzimu avafarise vachika khalaṅwaha yeneyo. Sazve akonisa Paulo, navone udovakonisa. Kari ite tabhero, kotsi ramanda ote, mudzimu muhulu vakonaho, mudzimu muhulu vasabharerwi nga chitu. Ndiyavalivuwa macheroni haya, ndiveya vateteresi keva chandani changu. Vamwe vakofira kanyimere dza utahererwa, vakofira kakalaṅwaha dza ndhara, fedzi vone mudzimu vorifunza uri kalaṅwaha iyafira. Vamwe vakofira kakalaṅwaha dza udhalerwa nga zvitu, na henepo vafundedzere udikona uchira dzinani la Yesu Kristo achirawo. Hezvi zvote ndiko rabhera ndichitendo Yehovha voriitera ngauri vayarifuna, nga Yesu achirawo. Amen.

0: chitu ari una mudzimu muti osika washango number 2 ari ngarofa liti osika vatuvope ari uyu mudzimu utama vaini note nichimutoba adovari ahokure uyo ahokure ari mituva na fetu une natiyo toma na wera kana naya kana namera ahokure na ini
1: lofaka fudzera mai
0: ava vatu vava na midzimu yavo tofana rine vabhenda ribizi na zvacho raintrobiswa kamudzimu muti atao avonao akonao
1: kelo mfudzi varamera ndeidha apa kamukeguru volivadiro vachiko pindura kelela mbusi yambonga vadhawa kana kelela fungula mbonga vadhawa apa lauri upandirwa satani yange ine mukeguru volivadiro ndi apo une upandirwa havo thoma hezve zvava matongoni nga imwe ndire zvava matongoni uyanga vadhawa ndi zvanga hange ine ha satani nga khazo hi vavonauri ari tiyonga zvi ita vachipindura pamukeguru volivadiro vari mini vachipindura neiloyo dhona kenu vange na jimikoni yauri kha yohani hupfi urangani ifo vahone nahone ipfi akha mudzimu ava va matongoni vone vava vengapi mukeguru volivadiro
2: ndolivuko musi arali vakathetheresa vurereli hoṱhe ine hunga ambiwa u swika ḽitshitsha hu vha ho tokopela kha va matongoni kha ṅwali ṅwali o vha ene muthu wa ene tsika ndiro siko shango ngori vurereli vhu tshi ḓa vha ho wana shango ḽi hone ṅwali o ḽi sika ndi ngazwo eenda vhuendela hoṱhe ene vha nga vha khou tshimbila hone ene ha vha hu na dzi fingerprints dza milenzhe dza zwipuka dza mini ndi e a buḓa a khou sumbedza uri ndo vha ndi khou sika shango musi henevho vhathu vho ṱalifaho ha vha vho thanyaho vha tshi khou endela vhuendela mashango vha tshi khou enda vha khou sedza zwe ṅwali a zwi ita vha kona u ita bindu thengo khulu ya bivhili yori ndi ite mulaza shango a tshi khou bvisa vhathu ene vha vha hone zwino ha musi arali ri tshi dzhena kha ḽa uri sathane ndi murunwa we a thathwa henefho he a thathwa hone a dza ita vha matongoni a si zwone na luthihi
3: ngani
2: ngori arali vha nga sedza henevo vhathu vhene vha khouri zwa zwino vhone vho ima vha kha tshiimo tsho to imaho ngouri ndi vhone vho khakhea ngori vhusiku na masiari dzinganga a dzi lali vhusiku na masiari ndi vhafunzi ndi mini vha vha vha khou dodoma zwavho zwi sa tshimbili vha tshi khou tenda uyo paseliwa vha tshi khou tenda uyo fara mishonga vha tshi khou tenda uyo ita zwoṱhe zwine vha khou ri ndi zwa sathani a si zwone na luthihi ngani ngori musi vha tshi khou amba uri vho sathani ndi havha vho makhulu wavho vho faho uyo abrahamu yeso nyi u swika murahu sezwi na ene a tshi tovha mubebiwa nga maria a ho ngo fana ofa musi ofa a vha ene ene vha khou mu dzhia makhulu wa muṅwe muthu jesu ndi makhulu wa vhajuda musi a makhulu anga henengei vhone vha khou tou thusedza u phasa vhathu vha nga hangeini ngeno vha tshi khou ita zwa havo zwa vha zwongo khetha na luthihi havha vhoṱhe vho kopelao vho sathane ndi vhone ngani ngori vho tshimbila vha tshi khou topola zwivhuya zwe ṅwali a zwi ita vha matongoni vha zwi ita vha kona uya vha zwi ṅwala vha tshi khou zwi kopolola vha tshi khou fura lushati
1: lo fara mukeguru vo livadiro ndi vhuya pfa kha mupfunzi vo ramaira ndi na vhatisavhili vhane vari vha chela mulenje apfa vha ḓisumbisa uri muphaso hi ndi yone nḓila no ri swikisa kha mudzimu ndi hoyo ṅwali ane vhavenḓa vha tenda kha ḽa uri ndi yone mudzimu ri ḓi apfa mupfunzi vo ramaira vho ḓi ri vha sumbedzisa vha muhumbetshelesi he vha ḓisumbisa kha ḽa uri haya mafhungo a thabelo hi ro ḓi tou gudiswa one nga muramusi yo ḓi toḓa yone bugu khetho kana yone bibili yo ḓi toḓa ra kona u gudiswa hayo a thabelo ra tea ra kona u tshila nga khawo a si maitele ashu nga ngeno sa vhavenḓa mpfunzi vha ramaira hone u sa vha mukhreste vari a zwo ngo khakhea a zwi si muthu fhethu u sa vha mukhreste ṱhamusi vha tshi pindula kha ilo mpfunzi vha ramaira ḽa uri yo ḓi toḓa thabelo ro ḓi tou gudiswa ine yo vha i siho i si maitele ashu vha ḽi pindula nga nḓila ḓe mpfunzi
4: ndi uri hu na a thi tami i tshi vha debate vhukati ha mukeḓulu na nṋe that's why u bva mathomoni nga ndi careful luṅwe na maipfi ngori nṋe na mukeḓulu ri nga si ambi zwo fana a ri tendi zwithu zwo fana so mara vhathetshelesi vha no khou dzhena vha challenger lune muṅwe na muṅwe khou khou phuruva zwawe uri ndi zwone zwine zwa vha raithi ende lutendo lwanga nṋe lo ima kha uri bivhili ndi yone ine a vha raithi ende i na mudzimu muthihi ane a vha raithi ane kha hei bugu yoṱhe

0: na Miss P. Rodikeda, Rodikeda, na Miss P. Kaparapara FM.
1: Di para para femi aku perasa kasho ya la perkas femi lo kau berem cuci resin aku batang nazar kasho mas pi dan kau berem cuci baru tiga dan enggak jenar di mas pi di sini kau berem tu bagus kasho awal raya bukan aku cuma lori yang namu sini kau cuma iPhone dan jingung antani aku kau batis lah cipi dan namu si listo baca vin di ni cah doro boya tu yang dong antani apa para para femi Royal Heritage Family Fest ini nang wam cuci resu para para femi mulai jauh ni di muwego awfa na wamu wamu ada enggak jenar namu si rubu lori batis lah hebe kau cuma cipence berdua bana bu di bana berem balabari bana bapangi apa para para femi Royal Heritage Family Fest mana bawa dorita urut cerun, nama cina, juga cimbran gandra deunawa, oba apo, ready bahama kazi bone cirembe, baharam buda mana bawa bawa cikurita urut cerzanga, siara raya shongor bawa sumber sumber unawa, juga kupu meti,
2: ini kupu rasa kashmoya, cirembe loko beram tijeri simbis, kupu tangan ezaka shmo spi, tashambe kem shmo ya rotiketa, negazana dipe mespi, kabe cimbran arino vagino.
1: Para FM ya kuperasa kasho ya la perkas FM lo kau beram cuci resin kau batangan ezak kasih mas pi dah sampai kau cuma roti kita nengah tu nanti mas pi di sini kau berotu bas jilo kasih orang awal raya bukan aku cuma lori yang namu sini kau cuma iPhone dan jingung antani aku batik selat pi dah cina musi resto baca vin di ni cah doro boya tu yang dong antani apa para para FM Royal Heritage Family Fest ini nang wam cuci resu para para FM mulai jauh ni di muwego awfa na wamu wamu ada enggak zona musiru bukan aku batik selat hebe kau cuma cipence berdua bana bu di bana berem balabari bana bapangi apa para para FM Royal Heritage Family Fest mana bawa dorita urut cerun, nama cina, juga cimbran gandra deunawa, oba apo, ready bahama kazi bone cirembe, baharam buda mana bawa bawa cikurita urut cerzanga, siara raya shong, orang bawa sumber sumber unawa, juga kupu mezi, juga cina raba risko pemberan perlaya shong, risko di pina no di ruakan nango bawa venda. Jadi so para para FM real life kita Facebook nak YouTube atau da para para FM real nak misi ote, DSTV RBK 811 kana, one, bawa bawa ne pokazi komen, bawa cikupu sazim, bawa bawa cikupu cipida, cai no mekayam shong, bawa sondi or tiket ibu no rengana 50 randa pezi mana matuku 150 matu bawaane Kuna mguzo njinga manda tunira mstibora sabateche nizima para para FM banazo ngoro mwoku amba jino, mwoku amba jila Odo baka zina la para para FM Royal Heritage Family Fest 2026 Ndiya mstibwa zoro mchile suwa para para FM bako divu soro na apa pecho jobu zibuko iti amini Nenga zoro na musi rukuro dangeno drobo niya toya ndoro nwa disira heno nimeke ya mshumo Live mchile suwa para para FM bako pese sa kuina urinari chambange ili digitar kwa manga digitar neloi manga chibumbe yote Kao unu niwa rono diambure hapa nuna musi rudumari na wodi bambere Mbarabari, kwa mtangani zaka mbeke mshumi urudi kete?
3: Ndi masiari ya budi, mispi na batechi nisibote wa Parapara FM.
1: Karto mekazi, mwuzi rishibu pupi Parapara FM Royal Heritage Family Fest. Ribo dadar, kani li digita sile?
3: Digita ndiloni, roto shandu kisa maitele. After mingwa ya fumi, kana hono pela mingwa ya fumi. Udo tendera na mimispi uri chuzunga sichafanga. Jino mingwa yote ya fumi yote raurarish kwamba na mutu ene munea yete. Marazwa jino robo na uri zitu ziko shanduka after COVID. Kana upira zipinga izula nizio pisa uzwa COVID. Batu wabacha umbulofa.